Meu Pai, andando por desmontar o poder, tarde suba, Pai, andando por pacto crei, gurkai, sabudo sumai, apesucha bakshlei, karkripa crer jai, argungabu kamani, sachai sabudo sumai, peca se shigari, kariho, satraho, livilai. ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਨ ਮਸਾਈ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਲਈ ਛਡਾਈ ਬਾਬੀ ਹਾਉ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਜੇ ਫਰੈ